Ano sa ito lakil, chokri, koel, vinche, reyes. La ochik lakpeten na nakuang ko Arturo siya. Uus, makanasye, la ochik lakpeten kwa el vinche, reyes. Paksalik, o. Malakwi, kawa Jose Luis Calchol, yo, chikangkila lang, sekat, simak, chankon, chamelko.

0: Kan sekali ari be kuangku Estadio Geraldi. Akarere nas ke komones mani nas etana mani nas kere nak latin kalat kata rinding kain karen ches kunil ara nao kakui biak kreatin polifacetico manja nana che nak kuan rikin ches kunil chanya nak skoloni kesul mugo sik daru alain aku ah kakui li tike kakui li nikes nao nak kuan kondios ande kakui li tike tingkuan Kan sekolahnya Yesus hari ini, kuan sahaja ke belakang macam banyak. Banyak sekolah klesi cak lima ni nak osnandre, sekolah klesi cak oskeju beh. Ulao nak kacian awasud lao jauh kos tak kengil aku ya lao mak kacik nak kalau kuan yang kasih wala ahe kuan lasik sa kunonal cabang kuan kutan waktu itu sakiretan. Mukho tachan rusak osla hokan. Banyak lios nasik elika adaklal kutan Cocik katsulban, cocik kilban Cocik kutban, cikku mare kucik gemang aja Nakengkuan, nakengkual kucik nasik katin Ciris kunak likaus, kunak litema ujan Uat ni makin kacomnya sok para ringkil Uat nasi usekwa kongkat kunan Nakto syakwi lakwi akwi Tok syatau rupiah Kemak nasik tok tata wakiru likaru tajik Oto kanak nawasut na kaje nak chanu takes na le hunak le chekel Christian na ka anak kwan ne resilal mare la hebja chikspen ne la hebja chikspen chirula ku etakwa takwa skewals kaush oda la hebja chik lichu am lich peres akshri li karush tau to kan tacha ko manya mago kontak eta abajo kanak kaje Nak nak kuatin nak sakal si ko toh kama ngajak sin sakew nak kwan toh kasing kwangkin yakin si cina ati nak toh kana kwan sin cina ak toh kani makini nau karu cakre ciku macam toh makini nau sini cewat yakin si balik toh anak kwan jauh kos tawas sari kacu. Oga nak kelihatin nak ciris li aniho chandruho lao komunis kira sa komunis tawaru ko asolonti. Ko kawa ministro, ko kana ministra, ko aktor, ko anakwan, kahole kakawa misionero, kelawari, pero chan ro takatauro iskebali taklak li misyon, kuy kakwi honipe. Manak tingere lin, salibel, chalen ko kich manak, lain na honsil, ni hobeb chak lak sololtik, ni hobeb chak keane, kalipal, keane, chupal lak kalipal, ni wano chak honsil man ya. Kones kones mana kena kulak cikuli bolos oke dah mungkin jawab sun arang kuangkin kones kena kopal nasi kulik kena ama ceton di lajung ya aman maka esencon nak tingkoh kita sayap lak sololti jawab kuangkin je jalan nak kino kuat china lepak cipasok kau nak kain kaput nak kue timil kau di kue lekawa monsenyor tor nasi Solo makrish le kresila. Maja, ko ngace ni tutup cakai bicai ke Christian. To kanakuan ni kuapal dari to ke kuatin nak kros penmat. Mangace dia usol pal maja us nale mangkin. O tanah tu, ko kanakuan ko liatin ni nasce le kuwa Monsenyor Gerardo Flores. La impunidad que se legaliza a través de amnistías es forzar a la sociedad a guardar en el corazón el miedo. Fomenta la humillación de la persona y niega su dignidad. ¡Ay! Naktoshik chirishanchen li el ak. Lini ke skol rip li kini chakrap naktoge chil ak chen. Mayat haan nashtikis ep li poyanam mayat li oksa shiu. Jangan nak cakap nak kuan di komando juga cakaran enggak syahok sejang ni kes alu ni kes rose, baru juga ban karun ni kerah. Kau tahu ayat cakap tu sini skalu si sukuda, uta kau sini skam sali sebelah baca skain tu min. Pulak panan cakap kau amon senyum, baru juga sikbalan sikbal kasih pulak kabeh nak aku enggak cik bingkang kau kelah cakap nak cik bis ayat ni aks ok cakli sih macam aja. Ut karun na school jan aban na mae cirus pas balis kulo jan kawa Monsenyor Gerardo Flores arang kwan di atin ut kawa Monsenyor Juan José Gerardo Carunes che Conocer la verdad duele, pero es sin duda una acción altamente saludable, liberadora. Y teología de la liberación. Aran cuan de atin. Jesús mo coches. Shosh kieta na cuan garin cuan kes. Otarin cuan kes. Ka shosh la char jam. Stelis na ku, stelis tatil su malke. Baya stele kasik. Stele koks uno bresile kok. Dan uno bresile ku. Shosh la char. Ana kiri sendiri lumbu minta aja. Untuk kau nak kue jenis apa? Kau kan nak je di hati nak polifasetik. Kau kali nak kau kini nak kau kau esok sali kelas. Aja tepok si kalian keran salir mit salir dari kelas malah dari mukle bal kami. Ain kas panu ke mamlin sebeng kuali kau jas. Pulak panam. Donde sta la aksiun cuma ya. Salir taklak nasi akeves cuma ya. Utok cokorah. Inkarak choko inkani naules pero manan kwan nak choko aspal na pali kao si makin na kisa kalma na jo na siya to ilok utraklal na choko rilbal ut ilbaldris chan do kwan ko ko komonil chan choko si bay maya chan chakrelo kung sil sa leka komonil takin ber utan kwan kaya utan do kwan ko na kwan aksiyong cintarak tausmang pero napalik ka kumon yung joke at jishik mawalik kumon yung kaching at kulak medya upar ko li aksiyong pero ko ganang kache kumones nalipak ko ganang kache apan nalipak ko chanro narak di kawadiyos ko chanro nakulak chiro di kawadiyos acaba milako takaraki kamana sharing maja niega su dignidad en karuli dignidad maja na nas et malak nas inka nas echi ubeh li na kwan kus kulu otsali ka kangel na kache historia cultura y derecho de los pueblos indígenas la oja echi matakles kanachi queda así le caos me cana veré chibana ek kamana que chemo con la esta jonat limes mo con la esta jonat rico jaripal mo con la esta jonat li dice la es un poyanam cuan eram ya naxes na toche zao se aleram cuan le caos cuan le nale ya tek osla ma kwa de onak kangesas kawae shiu manak kwanak laon go pawan manak na pale tas ti ti kwa sin kimula garan sa de kenen li e komon akri so e ke ofon e kawa sin ya na kwan le es e kuin kange pawan na kwan e kawa yo sin yun ka te skoler ne laon kana ka ko bitun kana ske shiu komon es mu kona sin chi mu kona ske de rena kuin kange pawan inka te skoler manak li Jesus sa choke se konsire banan chan o keok chis na chapali chis na sekem kichali mun kang kulab la la na keok chis chapali ni mun gore kawa da vi chis na kichas o kahit chis ke ok sali ni mun la te remar ke squa di karu o so de simila ne avan kama somos a veces muy estricto na kah na kokin o tinkan na kereta na kri Jesus majan ligi na king gosik tris sandilon na kereta na balik aus li na kosol ucho sol una vale causa que le quitar al sol la causa o canta pues vaya ahora en jóvenes no puedo decir que sale y la va a alcanzar
1: 6 horas en punto.

0: Sa isibawm li San Pablo chokreb lang Romanos na atinak chokreb li kaskitsin makane ke ispap utepane ke isik sa isyangke uko apostol res olop angkil chirue li staklan kileb sa isyangke la judios res di chinkil nakchepapang sa komunil li chapil esili kakwa Jesus chikapik sa komunil
1: Espuas pitzin inquiere la eslima cuesha Israel. Tikinak la itzakas apostol, eplima cuep a Israel. Nini marulink angel, mare anchal te chas kakas cholep, likeski elil utte kole humum saschankam. Panak pirik inak, ketzertanak, epla judi, kikame kichik sa usilal liruchichor. Panak di Dios, Matoha tachik rokikep salipapa. Anchanchanak shkwakrikikep kuchik jojokep ikamenak. Shpanak di Dios ing anachinak shol chirishlisi matan utishlok lakboko. Honak la esh kunshil ing akepap chak di Dios utanak kwan kwankesh kuchik salirushkan. Shpanak li edbaatinep lakudi. Pokanah kui eban anahuan ing ashe ok chipabang sashkawa dirustanangkil eru apanchel renak eban kui toshestau ustanang spanah di Dios kistene petbatin sashbene chishkunil renak tarustana ru chishkunile ratin di Dios
0: pantio shreli Dios bichapil esinta kapianahuan Barkuan di nasjid siike li kakwa Dios renak lawak li syak tenamit. Di santin eche haan di nasjid siike li sang Mateo. Sa li chabil esil relikutan kanakuan ing anasikok u. Chokreb an chishkunil li komunil ru chichoj ho kwin ho ish. Di nasjama chiku sa komunil renak takuan li hunahil. Chimakaak di tsektanang, chikwang pan li kapapal rikin di Kristo Jesus ralali Dios, chosyaklik sa komunil rero'y peningkili chapil esil.

Kako sila umpat runakah samangkis kawa Dios saliona lain sa skawa de kawa Jesus Christ. Utsa komonis tikin ishka Fenicia tank eed tak eed tinatin kahat kakwa amchana kuli ishk daot katsama shkawa li kaju kwa Dios sa shkawa chukuni la khali rusa li kaju am ad kaju kwa kwanka ta chusha u silatina betla kaba chichar tara ni mahkwal kwankila chi osh na kakwa harin sa du chicho chusha chusha chaketa keong ni kakwa chijajal kutan chaku chasa chali kama kola osh kakushmak ni makojiku Mokana chita nexali alek, choakola panchiru limaus. Chocolak tashakat kajukwa chiruju chunilin kaus, uchak etashakri tuktukilu silasa kajuam. Renakten kamila korik in la kusilat mahok ejikto makobuk. Uchokolek chirulichakilal, nakna koi benilish nimal chalik lihakwa Jesucristo.

utile choco ti cheval yal comones. Aman anina chocreliatin sene profeta Isaías. Maya anina chocreliatin. Chen ana ini nasheli kagwa chen profeta Isaías. Abanan chen ilomak liskulo blikomon. Ilomak, velen por los derechos de los demás. Moko kwantas pingwa siya raklaat pingwa lakwe takwe lo tingka. Ot chepanu chen oche kyo amili toktukilal. Kaut chen mayat. Kaut chen. Banak likol pal i kacina cikmana kulak ulin tok tokil usilal kacina cikmana kutun aran sekali komunis karu joko cek siwal jalan konelik na kace uti kabi cek waye na siakuja cekarale kawadios ucekarale kaskis in muka na sieta cekarale kawadios ucin rakwi blain muka centam jam Yal na clean autoestima kwang si sab alki ban tento ut mo ko do kwang da chik as group anak ang kon di alki lain. Yal man chen na chenak nak di pal akwi spengkwa lish kulo likwas ut likwis in. Ut na klad na kabanuan lat hum prophet lat hum ni prophet singo. Banyak jenjang yang kaca, aman cak, sepat balis, tis balis, kulo beli komon. Cak, kau kama aku ini sieli kwa monsenyor, conocer la verdad duele, chan mayal, si kuali chan, ra. Utrokan ak nasier ini, profeta Isaías nasier, hokain nasieli kakwa, chan mayal. Che chuami o che banu litikilal, karu litikia justicia. Utkaruli justicia nada na siena kuila kuala la kahola atio ke chitsolok o kana kuire la kuech kabal o kana kuire la kalebal tentonak te solok ana nada na sie anak mahun nada kanak chispe utkaud naklaat sa juamia inchen stiklahiksen li kawadios na sie panak Aran tak utung, abanan nak nacok cakreli kol pali. Utlin tigilal kacinak cikmana kutun. Utalan joko siwa nak lako lala kakol si sulok. Utali kumon joko wakwi si sulok. Kalu joci kutung. Joci kutung nak litigilal. Jo ci usman ciu amin kil ho sie cakri profet ut ho na sie le kawadios. Abanan ne, abanan kama na sie banyak. Lain ti sin nuk tasir kin sae cole hil salhetir. Abanan spanak lai sakin tenamit. Mañana, Cheshonil lintenamiten para todos los pueblos de Cheshonil lintenamiten. Abanane comanes linatecha cra andi resilal como historia su historia del pueblo de Israel chengo mañana. Andi cheshu amiecha cochanuna kunshil lios na atinak lios chalcha kushercha. Kakwirik ini beli profet ni ke atina, na atina cak udah nasyelik aruna rak udah ring jowo sebalik aruna rak lekli cipa Dios cak salihona lang. Uti su sampala ulo reblah Romanos rasyes kuas kuisin. Kwan likarunin kuas jebalere la esebe. Abancho querela es la judíos. Abanandi. Che chale echis banon kilche chapile angelis esa kabachan.
Chapanacoye ahui nin kiren reril palchan runa nin cuacles nin axiru mayalis kakalile chol wot tawanak likol pali kuang chokre hunhun kaut Banyak nak balak wiset setanan reli sumk amok ibsa usilal saruji cojain. Abanan sas kabahan moko tek emang ta sas jangkep li tek waklik. Bila jangkep li waklik singgilep li kamenak. Banyak li Dios aan moko na aring kong koni atin dia. Porque Dios no se arrepiente. Kajak laon na atok na kulak kakonal. Nastos de kachol ut arang wangko abani Dios in kali Dios nasche kwaye ut hokan manya rikin limatan lina kyok chakreja kochan rulaes kon silah le chakah plech ichi ere neke mahe kwa chakli Dios utana kwan setau ruli rustanal Aurik ina kung siling ka ni maka ni kirakchak chan, chika may la judíos. Abanan, aanak kuyeb la judíos. Anakuan chan, lis chokep at pal atin ut ni chokep chi raw tesing. Abanan, li rustani kao Diyos takulak. Abanan, tatalimang. Japan, kakwi li harup sakal. Li sheskanap, sheskana, li makhekwan, ut che oks kut besingkil, li rustan, ya kawalis. Ah, common arang sa talkwan, masyarami.

Domingo, mañana domingo, que pero una chile caballo, que pero chile de profeta Isaías Relitenamit, abanan aran cuan comunes, aran sacal cuan le juanelic, usacal la nasche de guinele reblas romanos, utanin cosana jocanesha con chila es comunes. Bana ke la o kajak nak tok mahe no kok sa kona kre komoni na kahobe na kamahe kwae sik na kile nga kozana kre choko la o an sakal utire baning kaus usta na kanam na kre choke sa manong kilaan rele kawayos au de kela o chare ro chicho sa bana sik na kile biachichike. Abanan Abanan chalakwi banak angel laks banak nakanakokulak chik hoa sololti hoa angel nakatauru liskaus lihunghung lipoyanam utingka nakati simokonka nakatikisi simokonka nakapwersirus panungkili di karuna ala sa shor. Kaini kia kunelik unak timpwersi unak likomu kimra ukana kwangkatarin kimra. Banyak lain nak sinok sali kumanin manis persingku mani kakwi kolti kwen nak nins na kurus na kinakin kwen sakun iku sakun po sali po kamain kuni po agosto kuli o ship kai bencha sali po agosto nins na kurus na kinakin na kuk chakwi sa siyang utro belak chokin nep chakwi sa na makhe kwanki shopal. Ani ba kok ton dan karo anak eksi anin utan nan kwani nak angkelak ciku ri ati nak sale jang re sere ik sale jang manya utro kana na sieli rustani kawa dios na repok manya li rustani kawa dios na kutun li rustani kawa dios moko chalenta kwanaran manya otokan kaje maka na silo na katauruli kaus konakli al mare na kulak siruli bolot mare aran na sikol chabani kawayo sa kuna na tato che kakas kes ina inak teila na kona kachabil kangke sa iglesia ana kona kach eol nale li aga kru kamache ba ser polifacético chen menya. Sekejap ya kli polifasetiko aning kacal hun kaus kuang saliram manja. Anak huni kaus litis tauruli nawasun, litis taurus angelicinam, litis taurus angelicikel kristianak nakuani mayahak, litis taurus angel kacak lina atinak ciris lima helali railali huni mal hocinan naskuli tenamit. Linas taurus pas balis kulu manya. Panakan linas jeli profeta manya. Usak sen nak lete sak. Cabilah pasunet reliti kilal. Kamul reliti kilal justisia. Kana kaje ali tigilal ini cena khurus nagaran maka ni ce jalan khurus nag esile ni khurus nag. Anak kau kan nasi aku le kawajos. Ingatin si kuih saya siang kau kau ingatin si kari ingatin si angkun makelan. Banyak kau ngaji juga sepanjang kile kawajos zaman sah siu siu banyak senjana ingat nerungat gay kasih aku lah kolom banyak senjana klikin anak setane. Ingat licu di si anak teka kali kau kaus si kini kam testeri. Utes nau kuang saru cicok, utis entau, sinau pal kau sili hong-hong. Menjal. Tis tau sewa saah li kau. Manya. Kacaya kau ngace nabali nahe, kacaya kena kuang jauh kaya cik emang lis. Nimlakuk, manya nimlakuk. Ah, cina usna kuang-kuang cik leka nimlakuk, tinak kumnya. Jawang kasih kuilin aku ang kuiwa kue uti teske hunak cik. Karung gijeles. Banyak hokan manja. Lawang kasih na masut. Mengkarak us kasih ke lik ilau ko cimer li kuarti manja. Mari tahak amaan. Utlin ing kes singkulak kecak sakale basi kiri taksing ning kolom tul kongga cak manja.
chando ta bu di haran chando ta ta ke haran chingeli komun komun es wan kebli zul bar ke sa sholom zeli zul na e chakha na e chakha un so te ngene es kam sa byong ko es gran guatemal ko ko to haran no sepsa haran esa ya chepe ten o te sa de ki kuil kon joni joni zul kana bas machi sek ma ma flying ana nak ina us kaya rasa elin sa sa kholom ni abana arani kiri mikarak na tus kebal payak li bekbal malipos kuna kana kwang ke ni gas e jo lid nak diskui diskwang riak sali komondra khla krobanan khong ka cheli kaus le kaus kwan aran dinare kwan kemana cheli li profeta manya aran sakal khun sakali li nasto li profeta manya ay nak le khun khun taril rak li skulu li komon velen por los derechos de los demás chemo mo con esta velen por sus derechos velen de que ustedes tengan de todo. Practiquen la justicia. Nasqueli profeta Isaías, utli nasque anani nasqueli kakuayan. Okana kumanes domingo anakuan hongache chash kutankile kakuan, van a kachena guana, vale, a ver nos volvemos muy tradicionistas, chingue, kamangeschela. Las alcohólicos anónimos, los 12, las 12 tradiciones, chinguemos ya. Moco, tenga que amen ni tradición, ni risinquili procesión, amen que se chima ya jagan, pero anga ya ni puede trancar, tradición con su natla o aquí, na capere si eblica us, lina cosap, lina cosqueca, aquí chiripal, na cuancoran, na cuancoran, cuancoran. Po abanik anak anak anak kelik ouj nak kuangkin nering jawang kuangke hongsir li kuasak ale bali kuangke hongsir li lok lah ketom kuangke hongsir li kakleruran li ilek aku nara li sabesi aku nara majan tren nak ingka kama angka cew jan nak secal kunak li kanacin sekolah kesal di teklebas khalis penyali cina kularan sekanap cina tanto li penyalan sekali si cina rek asi cismano li pas kena tiksan kanaran humperasan bal kuis kanaran ingkacik takula keliha karena kanam cina makokre ut kwan cibol sini ke cek kwan cibol sini sekanap an kaputraan banyak ut kukan yang kacienak Kadak ruta kulmang nakli lining kesuano cak kajak lina lisesuano cak likuana kajak lisesuano cak les nak kuang konsin talok lipanyal si dosen ya kapan cak talok kapanyal si dosen ni sakit ikr ucale kanaji pot istuyuan sak potin sini kanapan ada Jawan kemana pas cak aku jual joko sih baling kacah. Waktu kau nak kacah kau ada di cah han lin nak iok kau hilal kau tu mana kacah lah cecal. Setok sepuh balik panjang joko kacih pucuk joko kacih tikobak joko kacih kangelak ut latibel kau kaksa akhiru. Está en movimiento cingel tak kasih nanti. Ut karu jauh si kulmanggaran latibel muka cakta. Gocakta. Abang nak nogok, jangan nak kiri kini kakrerung kalau bisa di tienda sali kacipan ya. Bukan aku yang ya le moko nasketa skut le kakuangkit. Narisis mes eu le kakuangkit. Abang nak kumanes kabe konak sikile kabis li nasce ke cekokain. Stak langkile blak solol tih.

Ole kawa Arnoldo Sol. Sol is genetic. Arin ke majal brunas ke akwile katik. Chabanes komones kwas kwitz ina kanaw na klitik han is in chotx kamal akwile chahel. Li chahel yo chichak manak kong atyere komones lipox. Lipox es sahara chinge majal anjun. Lipox li harup li komon joge chaks kutba li mox bom mare tenamit tikin tenamit. Koliman es kwa klesak Ulis po keb li kamenak li nike kana rubele blitzak rubele cho so yu ches kunilaan anas chuto bli lispok na chal utaan nas ke katiakel mare nas ke katiak mare

Anak ke jokre beli jokes mata ningkili siap jeruli kutan anakuan. Nangke saya lacolat kuamigo atin lo.